0: kuchunga mijo jedu vapurukira vanodika vo Radio Mosambiki mangwanani mavisho chipiri chino chosumana kukala vanyala kaviri kaviri nokumwa no sabao ndichona zvinodika mukati mokupinga ntenda dotwetwe kana kolera irukakasa kuna vantu mukati mo province ya Sofala kuvata pasi po zvijuya zvinovika mutunga zvoshoni kuna itisu tesepo mukati mokupinga ntenda chipanyula kana kuti malaria musoro omasoko edu valimi vomu district lo Gorongosa mukati mu province ya Sofala valikuda mutengo ozviuri zviri zvemukoko jombondo kuti vapindirire vachiita mabasa kutrausa malimwa ombeo yo majoka humambo o mu district lo Dondo una hasha nondemejo kusimbisa mabasa omalimwa kovea vakachongorehwa ngozvingoro mutambo jinyamaka uno jomunyumba jomabuku jakuzeizihwa mukati mu province ya Inyambani aya noamweni Ngoma soko talonga kutitize kwa msumulira. Carla Kumbi kumuchini jombepo. Jose Manuel kumakwangwaneja. Nukumachera mdenga. Tinotanga nomdangandira omasoko esepo nomdono wango.
1: Hutongo mu district ya Dondo muno mu province ya Sofala. Urukuva kama shibesejera. Ko zviro zvokurya menengera kamune zviro zvomalimwa ko mutengo unokwana nokupindirija gumi jomuzi kana nyachukama vaita muzi kana nyachukama vakachongolehwa kamune kuzadikwa nomutongo nda mvura pomwe pokamo no ushau kwapi ushau uwari ndiona wakaizwa kumutundu uwari nyamwaka uno kusiya sole kuzviro zvokurya menengera kamune mabasa ayawalekamo omalimwa ati hutongi omutundu uwalikamu Odondo muno mu province Sofala ndionavo urukuva kamu ushibesejera no mabasa omalimwa kazinchi kwazvo maviki kana mazuva apindari hutongi omudistritu uwalikamu Odondo wakava uchisiza kumukati mukupekeja kamu kuzviro zvokurya kumutundu kamu chakusiyana-siyana kuvira mutundu Odondo soko iri ndirona kamura gondesi wano mambo o mu district ya Dondo va Adamu Usumani kwapi vananga kuti mukati mukugondesa ko zviro zvokurya izviwari kuna bungano ati hutongi omutundu uwari wavo kamu ushigondesa ko zviro zvokurya kuna bungano ro mutundu Odondo kutengeswa ko shorokwe ndizona zvakava kamu zvibesa zvikuru kamari kuna valimi voshorokwe mukati mufafanyo yemwaka uno kozviuri zvinokwanira kupindirija mazana matatu jomukoko jomiriyonsi jometikazhi kuvhira mudistrito kasvibavava muno musofala ati komutengo wesepo uyu mutengo unokwanira kupindirija zviuri chimwe nomazana masere jotonelada jonyumbi joshorokwe soko iri ndirona kamura gondesi wana mkuru wane anotonga mlira koma basa okusiana siana menengera nofuma mudistritu ya kashibavava va Elder Amisi kwapi vatonya apa kuti mabasa okutengeswa koshorokwe ndiona kamo ahamba shakanaka kumutundu wali o kashibavava va Elder Amisi vapindire shireva kuti kutengeswa koshorokwe pomwepo nokulimwa kwa kona ndizvona kamu zvaitisa kuti shorokwe jive kamu jishirimwa kuti maizange mosovona pomwepo akuzive kamu kuchongolehwa menengera kamu nokugedwa gedwa no zvitoto zvaitisa kuti shorokwe jive kamu jishinyengejere kashukuru kamare kumutundu uwari
0: lenga divro kutungamira ro masoko makuru ngondime chindao Sofala no Inyambani Bartolomeo Funyu, valimi vomu district lo Gorongosa mukati mo province ino Sofala, valikuda mari imutongoni rikudikaro.
1: Valimi wa village yo Gorongosa muno mu province ya Sofala, valikuda ko zviuri zvinokwanira kupindirija zviviri zvemukoko zvomuriyonsi jometikazhi mukati mokufambisa kutraulisa kamuko malimwa omajoka menengera no nyimo. Ati valimi avawali, ati kusia sule kufuma iwali, nivona valukuwanika nchumbingo mpini, jo mbeo jakona, menengera kamu nchutengerewe jo kurima, pomwepo nungutengesa mkonyumbi ijuwali. Soko iri, ndirona kamu ragondeswa, nungutunga miriri oshikwata chimo kamu cho valimi, kwa api jino, uwaro jino kwa nakwita murongo muna, jokurimwa kamu ko magyoka. Ndijona mchitukuva kamu jishi elimwa shukuru kamari kutima izangi mosovona zino mshikwata izwari mshukashu kamu jimweni hwaro mukati mkulima kamu kushiru shukurha mukati mkubese jera kumuzi kana nyachukama izwari. Vajon Kingento ndivona madurujira vachinanga kuti nofoma iwali kana mare iwali inozova kamu ishitenga kuna mbeu menengera nushitengere buju zinche kamu shoku siyana siyana mukati mukulima kuna mayoka menengera nonyimo pomwe pono jimuni mbeu joku siyana siyana kumutundu uwali va juan kinyento vapindirira vachinanga kuti pomwepo vatonya kuti zvimpingo mpini izviwari ndizvona zviri kuvaka zvichivoneka kutama kupindirira mberi nokurima ko mbeu dzimweni kamwe chikusiyana siyana menengera kamuno zvimweni ndizvona kamwe zvinoitisa kuti mabasa avo kamwe kurima atame kukura kana kunyengejereka ngondava chizvimpingo mpini izviwari ngati zvenyi kuvereketa kwavo
2: achipisa paris ati achivezi outro kushuma certificate dakisha tiado porque pa já não apanho quantidade, outros já compraram. Produzi um pouco porque essa coisa de que não tenho fundo da iniciativa.
1: Até vazinchi vantu vanosa pano, pamutundu uwari kazinchi kwa pano pa gorongoza. Kochaka, kunyumbi, jokusiana siyana nenga mayoka nyimo, menengira kamu no shimwene, vazinchi vamone kamu mananga kutinchi kumbiri jimurukuwa kamu mshirima padoko, ngeni kamu chini shirikuitika. Nozono shutrikunanga kuti, nishumpingo pini izwale kamu shirikuwari shishivoneka, kufira kuma basa edo kamu kurima, shunetisa kuti, titame kamu kurima, shizinchi, jokusiana siyana. Nazondozo, tanga kwanisa kamu kupuwa, kana kuwana fuma, menengera, nofuma iwari kamu, tanga kwanisa kutenga shutengere bujizinchi kamu shumarimwa, pomwepo, nombe uchakona chakadaka cha chakanaka, tanga kwanisa kamu kurima, shukuru kamara kutimai izangi mozovona, nazondozo, ati kwanisa kuita izwari, ngokute mvishumbinko mpini, nizona kamu shurikuwa shishinesa, kuma basa edu omarimwa, kumutundu ogorongoza. Poenka kuvereketa kumtunga mliri umwe, o shikwata chimo kamucho marimwa kuvira mu distritu ya Gorongoza muno mu provincia ya Sofala ngondava jokutama kamu kuva nufuma menengera nushitengerebwe jakona shingakwanisa kamu kuendesa kana kumbulusa kana kutengesa kuma basa ava omarimwa jimweni ndao kamu jokusiana siyana jomuno mu provincia menengera kamu no nyikancha
3: ngopacha ndinoti Bartolomeo Funyu nasai kutusumulira uhumambo odondo urukuda kupeke jabesero kunavea vakachongole hwango zvinguru voluza marimwa avo lirikufamba kudini basa iri
1: uhotonge om district yodondo muno mu provinsi ya Yesofala ndiona kamu urikuva uchisiza kana uchibesa no zviro zvokurya menengera no mabasa omarimwa ko mutengo kana zvuri zvinokwana nokupendereja gumi zvomusi kana nyajukama vakachongole hweya no kuzalihwa no matongonda mvura pomwepo kamuno ushau nyamwaka uno muno musofala kusia surem ko kusizwa no zviro zvokurya pomwepo kamo na mabasa o marimwa ati mopako onyamwaka uno kuvira no hutonge om distritu iyo dondo mundo mu provincia Sofala ndionavo wavavo ushikundesa ko mabasa kamo o marimwa mukati mukusiza no mbeu kuna mutundu kamo chikusiana siyana kuvira dondo soko idwali ndirona kamura gondeswa no mambo om district ya dondo va Adamu Usumani papi vananga kuti chokutanga hutonge om district iwale kamu dondo ndiona wava kamu ushibese jera kuna muzi ijwale ngokuti ngondava kamu chokushata ku magaliro okunja vazinji vakaneseka kuti mai izangi mozovona na zondo zvokamu hutongi unogondesa ku zviro zvokurya kuna bungano rakona va Adamu Usumani vapindirira vachizivisa apa kuti varivimi avawali vaita varimi vomutundu jinozi posto administrative yo Savani mafambisi menengera nomutua ati avawali ndivona kamu vavavo vachisizwa nombeu menengera kamu nozvisinchi kamu zvokusiyana siyana ngati zvenye kuvereketa kwavo
4: ayo movimento que o governo está a fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem, tanto como das inundações que tivemos. Não só nessa componente.
1: Ati ima basa ndio na kamarukuwa ashitonga mirihwa ashihamba no hutongi o mu distritu iyo dondo kwa piwa zivisabu kutikumeni kukulicha vosure konyatwa kanangozi kamu ya kavoneka kuna vandu kana bungano iriwali pomwepo kusia sure kamu mukati makusiza kombeu ijiwali utonge omu distritu iyo dondo ndio navo wavavo uchipekeja kuzhiro zvokurha zvatinoziva tusa kamu kuti vazinji vaitamba vahureke unchara kana vazinji kamu vakaneseka zvikuru kuti mai izangi muzovona nozvondo zvokamu utonge waita zvesepo mukati mukubesejera kamu muzi kana bungano iriwali kuitira kamu live no magaliro akadakaja. Kwenka kuvereketa kumambo omu distritu yodondo va Adamu Usumani, mukati mokubesa kana kusiza kuzhiro zvokurha menengera muno mabasa kamu omarimwa kuna muzi kana nyachukama va ita varimi vakachongolehwa no ushau menengera kamu nokuzalihwa no motongonda umvura mu distritu yodondo.
3: Manengera ko masoko makuru ngondime chindao, mangwana ni mavisho chipirichino pano pa Radio Msambiki, emisoro provinsia ya Sofala.

0: masoko makuru ngondi mechindao sofalano inyambani takuti mufunda mtako valimi vomu district lo Gorongosa kumukwiririro kwa provincia sofala valikuda mtengo zhiri zhomkuku jombondo kuti vatraulise mabasa omalimwa omajoka kumambo odondo urukuda kusimbisa nukupandemejo mukati mo mabasa omalimwa unavalimi vaka chongolehwa ngozhinguru mutambo jonyumba jomabuku nyamwaka unu Mosambiki wesepo unusungana inyambani aya no amweni ndiona ita masoko makuru ane maningi na Karla Kumbi kumuchini jombepo Jose Manuel umakwangwaneja nokumachera mdengu.
1: Fala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Mbukira kuna ngova ndijana hacho kana shano jomangwa nane na msesu wakamujino kwa nakweta makuma tatu na msesa mfumbamwe 5:39. Kuenga kuimba kumuhapu wa Jill Pinto, Malombo Julia. Shiko bedi, shtiu cha pepa.

Ndiulai ndifiku imba kwenga kwa muhapua kana nchoneji maina Maria Masika mangwana nianu mpurukiri wangu nudikano raju Msambiki. Mba imba ikamu takudadamira nguva chino wana kwita hachu kana ndantatu jumu mangwanani i masoko makuru mkatu munyika na nyikancha kondi imichi putukizi kufira maputu. Ndada incha kuna madala, ah, mwenda kwa weja musopu ndizo kuponesa muzi wangu. Mangwanani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Zvadaro mupurukire kunenguva ndichiona sere chomangwanani nomusesi wakamujina kwana kuita gumi nomusesi mutandatu oitaura ita 6 minutos zvino kamutakuwira mukati mushirongwa chondumure hecho chirongo ngatizwe.

0: lavi na zina homwe kwanisa kusaira aswire tawanisa kupangiwa padoko ngwenda vai homwe wedu kana chakushoni kututusu tikwanisa kugara chakushoni pamuviri pahomwe paupenyu wedu kana Elena iwewe ungava mcharota uneiteni
1: sambanyara no sabao ansikana sabao no sambanyara no marota
0: ndijona kana chausiku ungada kuvata uneiteni
1: no aja ndodirare mshikatero ndovata
0: uchina mshikitero iwewe wavati
1: inoramba kuti inoruma no mtunga
0: ngwapi mpango unokwanisa upekeja kuna vaya vana vadoko avashikatendi kusambanyara vanga vamcharota vangada kuha vapera kuha ivona vanogogomera kutamba basi
1: mapekeja mpango tsambe nyara tinga vamcharota tingada kuha tingapera kuha
0: mupango ushona ukwanisa kusiya nokwanisa kusiya mpango kuti tinodikana kufuka chijuya kuti tusu titame kubatika numalare Elena wakwanisa kunanga apa kuti tinodikana kusamba nyara tingava mcharota kusamba nyara nokumwa no sabao tichikana sabao tinodikana kusuka nyara nokumwa no marota zvondozvo kuti tusu titame kubatika nonhenda jokusena siyana enga nyoka jokwenda nojimwe nhenda jetinokwanisa kubatika tingatama kusamba nyara kana tingatama kuita ukirini pakati pomuviri wedu wari zvino ngatiende kupfikira chimumbo chimweni tinohwira zvasamusambi wari regerani ushoni

0: mungo mchungamiji ndo na hao kwanisa kusara sure. Ndiwa na hao mumbo mchungamiji wata kwanisa kuvisa panji kwenye masi. Mumbo jatina kwanisa kudira pakati po shirangwa chedu. Asipi basi jukuti jivya kuti dakarisa, chinovia kuti pangira, chinovia kuti jijisa. Nukudea nangetusu vajaha, chinadikana kugara na mirangari jujundojo, jokuza mumbo jie jino pangira.
1: Ndiwa na kwanisa visa mumbo pan paraji Mosambiki, tumia kwanisa kupangira kunanga.
0: I was in the studio.
1: Njona zefa fikirangu kufamba shondo kwa nisa kuita vizinji, kwa nisa kuita mjaha, kwa nisa kuenda kushiara, kwa nisa kuenda kumbuto yu vijijo, kwa nisa kuruonga mangwana wangu. Kuna yu zefa njapu ukuitao kundava vikirangu.
0: Kundava yu vikirangu ini ndi kuenda kunyumba vijijo, ndikita mungari kutindisime marungu, ndiri kutamba nivaduni vangu, ndiri kujiji sana. Shizinji jondi kwa nisa kuita pakati po vikirangu.
1: Zefa. Mungaro chikutangayo jochini.
0: Mungaro njo marungu, ndukusima marungu.
1: Yo, zilanga marungu, unanga wali marungu, undawa nyinda kufunchisa.
0: Ndukita kumtutu kwangu seramika, mmaminda.
1: Njako njamaya wako, Zefa.
0: Njangu, Zefa, kubesana.
1: Hey, Zefa. Yo, deo kita mungaro basi, ausimi unanga kofi. Nyemba, osimi, so mungara basi.
0: Pamtundu upandiliwaro, nyemba, jinobuda, tiri kusimavo. Kovi, aibudu kushoni, nguguti kwa keta msanga. Zuwe, nengapisa, jese shino pira kucha.
1: Ndushona, kuna vese vabukira shirongo chedu njigo nyamasi, shindi shirongo shina zina na yoi kamari. Kuna vese unika Gorongosa, tunushanda pa 89.9. Kuna vese unika Kaya, tunushanda pa 98.6, Inyaminga. Kuna chamar jangu pomo no vajis vesi mukonesa kundi besa nanga kareko tunoshanda pa 89.2 kuna uyo unika kuno drobero beira tunoshanda pa 96.5
0: ndijana setu ndijana vaplikiri tukonesa kuita chilangwa chona kamara tushkonesa kutamba pakati po chilangwa chedu kwari zvino imukuva kuti tikonesa kupakura ngo zvapi zviya zvitakonesa kuvisa panje kwenye masi tikonesa kujijisa na tikonesa kutamba padoko. Kuzinjwa tunadikana kuita pakati po chilangwa chinyamasi, tama ukangano kupangirana.
1: Nishwana tukuita pano pa Radio Mosambiki, tukwanika hapa kwenisa kupangire mumu, uwanika kanjiku yonyamasi, ndava mudikana kukukira chilangwa chinazina na uwe kamari, ndava tunovisa mupango vizinji, ya kubesa yu uwanika kanjiku nyamasi. Kuna yu uwanika motokaru, kubrador na motorista, mudikana kufamba padoku padoku, mudikana kugoma, ndava kugoma na uwe kuguma. Kuna yu uwanika kumbuto yo vijijo, kuna yu wanika kumbuto yo unanga kubazaru, tengesa matomati, rodikana kupugira shingwa ishi ngundava, nungonesa kuhisa jive vizinchi.
0: Nyamasi tukubuya ngundava yo kuchicha kumagarilo kunja. Setu, ngushapisha unuziva ngundava yo soko hiri. Tinujiziva kare kuti soko hiri ayasipi kuamba kuilibuya pakati puchilangwa chedu. Tinundofamba tuchilibuya kana isoko rinokwanisa kangira. Kuna vajaha, kuna vashamwari jedu, kuna vese vaya vapirikiri vairadi Mosambiki. Wajino setu, numurangarijo kuzi.

0: zvakadimburukiritazwa chirongwa chokuti naiwewe Kamari, ichirongwa chotapekejwa ngovalimbwani naskane mukati madeko zuva ranyamaserino kuno kuradio Musambiki, emisor provincial yo Sofala.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu, kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese, tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi Sofala kubesejehwa ndi UNICEF.
0: Mprokerita kuzoko imbaka ze Luisi Gauke chite zvazoitika panguva ntatu tinoviana masoko ngondimi yochindao.

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yetinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri, tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese, tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Berta, lilo tano na sopa la tepa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kushkola. Iya taniwina.
2: Mwanangu, tinapitonga penevyo. Nina pika pondo mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zaliapa siku apandu, tai?
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, pontu mbo tamanga mbo kuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pono mapika. Hero mano funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, juju, berta. Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta, Ina!

0: Bo nyimbu ngene hida sala nduli kodi mbuya Delta Fashion nyimbu ine mwechita mukanyerezera anji nzero zake ndizipi mukofuna pangiranje kuli mbumba.
1: Ine nyimbu ishi ndaichita na kunyerezera na kuona api nachitika pachisa nziko. Kuna nangu kundari anga kalali napi ungabili medzava nzao. Mbakonda dzio kundari nzanga uli pale kucherenga na njala sata yabaji chakuja. Nguo za njipira sapisa vyaje ndao ndipindu vya kuhipa pachisa pinga chitika ninga bebe.
0: Kodi makamaka misolo mbuya musalimbirira kuimba pipi pina onemwe pina vemwe tani?
1: Pinangu mpya kuona, pinangu mpya kuva, pinangu sachita lota.
0: Basi ne ya uimbi ya buru kila pape mbuya Delta titomina pepale kodi... Maona tani mpyanji bila kupatani mbuya tuwero kuti munyerezere lero duru ndisafunambo ndikale mbonkesa ndikwanisembo kuimba nyimbo pia bulukira papi.
1: Ine pakutoma ndikafanense kama ningi mwesho mumuntima. Makantore alipo azinji. So kisiyo nsena na koza imba pili pina nyerezera mbu antu anangu nkabe. Tawa ina kupinyerezea kuchaipa uyu ngabi mpambu pina nyerezerene ndao akapi pwicha pwicha ndao ndazopeno kundare anga pia didi nditome kupelese rambo ndinene ndi imbi piri pina nyerezerene na pina ndinesa ndipada toma na ini imba.
0: Ngabi kuti panango pia bulukira kuzinza nyakubala mbuya tani ngabi mwapinyerezea mweka duru nsafunambu ndi chitembo pindi ya kuimba pire pia kuti anango ngabi kupiimba tae.
1: Kuzinza alipo anya kuimba soki akaimba malimba harmonika ndao kuti mbambu jate paninga forma na imbe chinchino chinchino mu studio ngabe ucheso li falimba alipo kweko.
0: Kodi mbuti kubalwa ndikupi?
1: Ine ndabalwa kaya magagade soki tepa ndakulira panyaminge ndao sekondari kondari janinga ndino panyaminge
0: Nimu mwene hife talonga ntomi ntomi ncheni kuti tachimeresa nkiesa munu mstudio. Tuwera kuti tive pyaluso na tangwe ya basa ya uchesa ninga nsiko zonseni masumano nseni sa chimeresa mbozi. Tuwera tichezinae munu mstudio radio. Kodi tingenda kavunza nkiesambo anawone wembu kuti nat. Kusukulu kwa ndime nipano nikafuna ndifike pale panangana ule mbani.
1: Chii ninga nchesa mejmo omono msofala?
0: Msofala, Mosambike, maziko kunja.
1: Ya, por example, ninga ini msofala monomo chii ya nandi kwa tambu ntima. Ndi dottori za umineshi. Na nyakwenda julupindo ni ale ndi akandi kwa tambu maji ntima meji kuti. So, George Mamadi. Ya, niya, ninga kala nsashikutara teore ino.
0: Mbiri za kale.
1: Mbiri za kale, sim.
0: Ndiwe mwene, apo Delta nyimbo panango wakwanisambo kuchitambo na achesa nangu?
1: Achesa nangu ninga forambo, prezemu ninga kuno sidadi, shimoyo, teti, ndazati. Soki, entrifia bozi bozi pa district pali, shanda koza chita. Sim.
0: Nyimbo zile kwaniseo tukumba ndizingasi?
1: Pano hapa kuona kwanga ndina... 20, 30 tali za chisena.
0: Za kwana?
1: Za kwana.
0: Zilipu zinangu nchizungu?
1: Zilipu za chizungu. Si.
0: Mbo, ngona kuti unangira ikulu kakamwe pa mabasa uchesa. Apa mbiteleka luzanzizi na kuti antu wazafuna vesere mpyanji bida zese uchesa ako. Sikulu wangataye uchesa mkuimba. Tina vesere ipi ya juiri?
1: Ya chuiri lekani chita pia kuipa na pia nalikuona.
0: Lekani chita pia kuipa njene nyimbu ina veserefe bulukira munu mstudio radio Mosambiki kalani fukwe na kote ndipizinchi pila zesa nkiesa osumaneno.

0: Bweraniko pa phindi yathu ino yakucheza makamaka na atsakulima ife tiri kugumanika pa luani ya Marromeo panafuna ife kubva nzizi ningana uno makamaka pa mabasa a ulimi mphyanji pinachitika ndine mamuna mkulu Mbozi chakutoma mphya didi TV dzina ya mumbo
1: zinanga ndine Lopish Dino Charles Moyoyo
0: Mbuya Lopish ife lero takusakani tabuluka kunzinda wa Beira mbitituka michini yathu mpaka kuno muluani ya Marromeo Tuwera tutivembo pia luso na tangu ya mabasa ulimi. Kodi chakachino pia fambatani mabasa ulimi andu waona chopwa?
1: Chakachino andu waona chopwa. Mbwenye kuti chopwa ya kaninge ya kubwerera bangono tangu ya mazi. Mazi akadavumba kuti bwerane muzaone. Mbwenye ulimi unangu wazinji wakoza kwenda na mazi. Ulimi udakoza kuona andu pangono chopwa tangu kuti Mpunga ndi uli munangu kuti iwo usafuna mazi. Mbwenye mazi anga injipa mpunga sakoza kufa pondo. Mbwenye kuti ulimi udaoneka pang'ono udaone ampo pang'ono andu sona kuti ndi mpunga. Mbwenye kuti ulimi uzinji ii waenda na mazi. Tambe pana chinangu cha kuti ulimi muno ajivezu safungika na pinyama. Safungika kakamu na pinyama tangu andu ngali mabandu paluwa na salima kunja kwa luwana. Kapena ukundu kusafriki, makwere, mpunga mera, nyaminyanya, andwa salima kweko. Mbwenye kweko kwa kaninga kuti andwa sakita madire na kotata. Ndindime nangu inakoza asa vuruza kakamu binyama kutangwa ulimi wandu.
0: Kodi makamaka binyama ningabe visa vuguda ulimi ninganopi mapremanga peno mpunga?
1: Binyama nghabi kutasa sangula pia pia kuja. Asa kita, asa vuza pio sene, mpunga, mapirimanga, mafalinya, mafigu, pio sene, asa koza kuvunga.
0: Ndimu mwene hapo, desi ya pinyama pa kundu, mbidale kaoneka panangu pinyama, poso, makauno mbidaoneka?
1: Mbidaoneka kakamu. Mbidaoneka.
0: Mazi ya mitambu atewezi?
1: Mitambu mbida kala kuti mitambu ya vumba motoweza kakamwe. Chopo mbidaoneka kakamu. Antu akadalima kakamu zizi.
0: Ndipo mwene hapo tingenda tukalangana panango pidamalemwe tukolola, pidamalemwe vuna, mwadza balanzeru zipi vina tuwera kuti kupringana basi nao mabasa ulimi na kuti maseze pinyama vyajita kundi yao vyavuguda uji mwenye nyakulima nkabilimira?
1: Nyakulima nkabilimira na tangu ya kuvugudi wana pinyama. Mbwenye kuti andwa sato masa wangisa basi na kulima. Maka nafuna kuza tipembi kuti utonge akoze kutipeza mbeu. Akuti kutipeza mbeu chakachino. Chakachina funa kuza tipezi mbeu. Tikwani siku pitiriza na kulina ndima ya kulima.
0: Ndimu mwene hapo nzizi ninganono panango muli kuika murope mkuzala murope?
1: Murope andwa likuzala takaninga kuti nzizi unu andwa jakaninga limira tangu kuti nzizi jao murope kaninga wa mara. Mbwenye kuti nzizuna anda kuchakampa mabambaya. Meshipioseni kuti vina chekwa mdivindi pia kumalisa.
0: Kodi mabambaya na musa cheka vansuwa peno ndimopi?
1: Luwa nekaninga kuti yakula. Anangwa sa cheka nsuwa. Anangwa sa cheka nsuwa na anangwa cheka mundunda.
0: Apo imwe mamunankulu munda uli pano mkwete mkwete na pachisa jino veno mulimbo panango kutali na pano?
1: Ine mundanga ulikutali na pano paluani pa esa waluani peni tisalimambu mfora ambu pakamwe kuti tikabuga ambu pano tisakitambu matanyu makapena misi nzumi makumashano ndi kutali kakamu kuna limefe
0: ndimu mwene kodi manisekero wana onemwe tingasia pinyama pinakala vuguda uji nyatwe nangu inatambemwe ninga tsakuli manjipi
1: Ina tambefi nyatwa nyinga ife nyakulima. Nyatwa jinja kuti ife. Ya kulima basi. Mbwenye kuti kulima kuna chitefe. Kusaka ninga kuti kusachepera tangu mpamvu. Andu kulima mpamvu. Chinafunika itafuna kuti ife. Mbidaka ninga kuti pita kwa nisika. Utongiswa na tikoza kuti pezira mbo. Mbeu. Na pinangombo pia. Pinakoza kututusambu kumida tani. Kutiwa utonga kozi kutipezambu binafunefi. Mwenye nyato ezi njifiti samana kui patabe atu debati ni mwenyato.
0: Kodi panango michini tuera tulimana yoninga matratori tani imwe yano basa ngulima na manja.
1: Ife tisalima na manja basene. Pia matratori muno anangwa sakwata matratori kuna anangwa nyapiao. Asakoza kwa chemera mbaenda kalimira. Alembo na kwenda kwa zambo asakwatambo mbali mambo na manja.
0: Mbwenye unachimwana vikulu pangono tuera nsaya zitekenye kibisoneka?
1: Isaoneka. Bisaoneka.
0: Na basi ni yekulima mbuya lopish mbiangi bido kwa nisemu etu kuchita pa makaliruano panango kuna ana pakati pa ubali ufamija basi kulima kupeza ninchi
1: basi kulima isandipeza ini ndisapezeka na basi kulima ndisakoza kuwa na vyananga sakwenda mbuto za ufunzi ndisakoza kwa gulirambo binangu binafunika kuti iwa achitigre ndisakoza chita na basi kulima.
0: Ana penu anafunza mbangasi?
1: Ine ndinana atantatu. Mbwenye awira kalaninga kuti amalisa. Anaye alikufunza.
0: Nguveka kuti chonsene pia kushkola, pia kuvala, pia kuja, pisabulugira munda.
1: Pepe chonsene pisabulugira na tangu munda. Munda ndisasimba kuti munda ndindima inangu ya didi kakama. Isakoza kupungula pizinji pinangu pinafune kuti wapisoa.
0: Timungwe ni mafala hadidi panango kuna ale ya kutizo gweri mizi mwana chintu kuenda mbapembera maufa panango mise u kuenda mbapembera ujimola tuwera kutia uone chopwa manja, mendo, nsolo, masu vionseni alina api muntunole. Mbwe ropishi muna siya mafala api kuna antu ninganani wanansampono kuenda baka pembera uboli boli huku anapionseni manungu mwache. Njangi binafune mulonga?
1: Ndimo. Chinafune kama kamaka ndi kuti ini ndi nati ndi apasi ndi kupase ndi apasi mpamvu andu. Kuti ife safune kuti tipate manja. Tangu Mulungu atipasa manja. Safuna tipate manja, tipate paza. Kuti upo uchirengi, upunguke. Nkabevi ndima vinango. Inakwanisa kupumusa mundu. Inaonseri kulima. Kulima, shkola. Ndindime nangu ikulu wakamu inakoza kuti munda sakoza uchirengi mkwanisa kupumua. Ninga kuti ala nenda mba pemba manja mba kalanao mbonyi kutomera banzizi uno mbati kinje ni makaliru tioni kuti Mulungu anatipasanje para kuti tikuzi tikwanisa kupuruma kasogoro.
0: Mafala didi kakamwe mafala kungotesa wongu wa antu ananzero za kupambwanyika panango mbanyerezera kuti mwambu ensene kalamba kapembe pinakwata kwenda kusogoro muntu na basi ya kupemba. Unakuwa nisadi uona tuchopwa makaliru wako mbaenda pasogolo na basene?
1: Nghabe kwa nisika. Nghabe kuti anenda mbapemba, nyamajibesi nzomba na mbapemba. Pionseni bibi kwa na mwenei nghabe. Mbwenye kuti chinafunika kupata manja. Kupata paza, mbulima. Kapena kwenda kachita korio. Ndindime nangu, inaonso kwenda mbapemba. Nafunika korio, chitambu mabasambo na ngombo. Ukwati iu ukwazi kupurumuka. Kwa nizi kuona chopa, kutukozi kupezeka yupacha kuiweka.
0: Mafala didi kakamwe, anachitefe bulukira montu, munumulua ni ya Maro Romeo, tirikucheza hapa na tsakuli mambozi, mbu ya Lopish, ndiwa natipasa luso makamaka pa makaliru wa mwinchi, kia kufunika kupata basa, basa panango wazinja sanyerezera kute, basa ngukala mofisi, panango basa ngupata nchapu, basi yene. Mbuya Lopish atipanga hapa kute basa siene basi tai lima ndi basa pionseni vili vinazesa kipezo pakati pa nyumba ndi basa. Apo alembo anagumanika kwenda miseo nkabe mbwe nyembo na chibu zike ni jina chitaie nkabe. Ndi kudikira kutipanango ndi uone ganyo. Ndi kudikira kutipanango asukarera tene panga kwa nisa chemera andi chemerembo ana pa nyumba likufana njala. Kodi manyerezererwa ni o Lopish muna penda tani?
1: Pepo pekulonga kuti ine ndidikiri ndichemerwe. Ande mbwenye podi kalina na kuchemerwa mbwenye kuti chapo. Asa chemera nzizi nangu nzizu nangu. Asa chemera nzizu nangu bapiti sambwa nangu. Chapo kaninga kuti antu akula. Chapo njikurubonto antu akula. Nkhabi kwa koza kuti asa koza useni batipitisa nkhabi. Pionseni pi neti kuti utonge nkhabi mpamvu zezi. Mpamvu zezi inazo zizinji. Anangu asapitiswa mbo mumabasa nangu kusena siana chapa asakupata ale anakoza kuti awa ndina funa kuti kuti pada tromefu kuti limira napa kuti andwana akwana kuti atipatiri basa iwa sakozamba kulimira na vibale anangu asazaka sala kudungunya kusakhalapo mbonyi kuti iwa na asakhala na mphamvu zinangu zakuchita zakuchinja maka ngafika kupisambwa na ngombo ndindi menango inachita chapa angafika satika tembo mbachi mbachinja mapiti sambwa nango anango mbakhalambo ate